pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

Produa FMED back to Produa Spot again. Kita masih ngebahas tentang fakta unik ikan pisau hantu hitam ya. Next teman Produa, ikan pisau hantu hitam itu masuk ke dalam ordo Gymnotimorphus dan berkerabat dengan belut listrik nih teman Produa. Nah, seperti kerabatnya ini, ikan pisau hantu hitam juga bisa mengeluarkan aliran listrik tentunya. Namun, tegangan listrik yang dikeluarkan tidak terlalu besar ya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah ukuran ikan pisau hantu hitam yang tidak sebesar belut listrik nih teman Produa. Nah, menurut artikel dari Journal of Experimental Biology, ikan ini tuh bisa menghasilkan listrik berkat sistem elektromotor dan elektrosensorinya. Selain mengeluarkan dan memproduksi, hewan ini juga mampu mendeteksi aliran listrik gitu ya. Kemampuan mengeluarkan listriknya itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dan mendeteksi mangsa dalam gelap nih teman Produa. Untungnya, listrik yang dihasilkan memang sama sekali tidak berbahaya bagi manusia.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 FM ini kita masih bahas tentang fakta unik ikan pisau hantu hitam, teman Pro 2 ya. Nah, bentuk tubuh unik dan warna cukup mencolok menjadi daya tarik ikan ini. Dan dikutip dari Maindended Aquatics, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal jika ingin memelihara ikan ini. Pastikan ia dipelihara di air bersuhu hangat sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Tidak lupa juga siapkan beberapa tempat persembunyian seperti bebatuan dan pipa yang tersebar di tiap sisi akuarium. Kebasan lingkup akuarium dan pasokan oksigen juga harus dijaga agar ikan ini bisa hidup dengan nyaman, tidak stres, dan terhindar dari penyakit nih.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Dalam Pro 2 FMND, misi Pro 2 Spot masuk dengan fakta ikan pisau hantu hitam ya. Nah, dikutip dari Fishbase dan Animalia, ikan ini merupakan satwa endemik Amerika Selatan. Spesifiknya, ia cuma bisa dijumpai di beberapa daerah, kayak Sungai Parana, Amazon, Peru, Venezuela, dan Paraguay. Ikan ini kerap terlihat di perairan tenang, di pinggir sungai, dan di area yang ditumbuhi banyak tanaman. Hal itu tidak mengherankan karena tempat-tempat itu menyediakan makanan, rumah, area berkembang biak, dan persembunyian yang ideal, teman Pro 2.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Teman Pro 2 FMND masih dengan fakta unik ikan pisau hantu hitam ya. Dikutip dari iNaturalist menjelaskan bahwa ikan pisau hantu hitam sangat suka memakan organisme berukuran kecil. Serangga, arthropoda, invertebrata, dan larva menjadi makanan utamanya. Secara umum, ia merupakan hewan nokturnal yang sangat aktif di malam hari, mengandalkan tubuhnya yang berwarna hitam. Hewan ini mampu menyamar dengan baik di gelapnya malam. Dengan penyamaran tersebut, ia bisa mencari makanan dengan mudah dan bersembunyi dari predator yang selalu mengintai. Ikan ini membuktikan bahwa kata hantu tidak selalu diasosiasikan dengan makhluk menyeramkan. Justru ikan pisau hantu hitam itu merupakan hewan yang unik, menarik, dan sangat eksotis. Dan karena ia dianugerahi berbagai kemampuan luar biasa, dan bahkan menjadi ikan yang populer di kalangan penghobi Teman Pro 2.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nomor 2 FM ini ya. Masih ada Jon yang temani kamu terus di Sepada kali ini ya. Saatnya kita masuk informasi menarik dari dunia pariwisata ya. Kita akan membahas tentang tempat-tempat unik yang ada di Ubud, Bali ya. Sudah pernahkah kalian ke Ubud? Saya belum pernah, teman Pro 2. Saya cuma lewat mimpi, teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND. Buat teman-teman yang lagi ingin berkreasi, dimanapun kamu berkreasi ya. Selamat pagi buat teman-teman yang mungkin lagi hiking ya. Happy hiking buat teman-teman Cepu, mungkin teman Pro 2 FMND ya. Happy Cepu buat semua teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Semangat Cepu cuy ya. Dan have fun buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Nah, kali ini teman Pro 2 ada tempat-tempat yang kece yang ada di Ubud yang mungkin di antara kalian sudah pernah kesini atau mungkin ada belum pernah bahkan sama sekali. Yang pertama adalah Campuhan Ridge Walk, teman Pro 2 ya. Campuhan Ridge Walk berada di Bukit Campuhan. Bukit ini punya jalan setapak yang ikonik, memudahkan kamu untuk menaikinya hingga ke ujung jalan. Tempat wisata ini cocok buat kamu yang ingin menikmati nuansa alam Ubud karena bukitnya dilengkapi dengan pohon-pohon dan tanaman hijau yang rindang, menimbulkan kesan asri dan memunculkan udara segar setiap pagi. Jalan setapak di Campuhan Ridge Walk itu banyak dimanfaatkan pengunjung untuk melakukan olahraga seperti jogging dan bersepeda. Tempat ini menyediakan persewaan sepeda yang bisa kamu manfaatkan untuk mengeksplor Campuhan Ridge Walk sambil menikmati pemandangannya, teman Pro 2.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

nomor 2 masih dengan faktor tempat-tempat wisata yang ada di Ubud ya. Next adalah Pura Taman Saraswati. Nah, pura ini masih aktif dijadikan tempat beribadah meski juga dibuka sebagai tempat wisata ya. Pura ini keindahan yang bisa menghipnotis siapapun yang datang ke sana. Kanan kirinya diapit oleh kolam yang jadi taman untuk bunga-bunga lotus gitu teman nomor 2. Nah, selain berburu foto-foto Instagramable, teman-teman juga bisa menyaksikan penampilan dari kecak yang rutin diselenggarakan setiap sore gitu ya. Next, ada lagi namanya Alas Harum. Ini adalah kawasan agrowisata yang menawarkan beberapa wahana seru untuk dicoba ya. Alas Harum terletak di bukit dengan pemandangan yang indah. Hamparan sawah, terasering, dan hijaunya pepohonan ini menjadi pemandangan yang akan akrab kamu lihat selama di sana. Untuk masuk ke area Alas Harum, biasanya itu tuh ada tiket masuknya teman Pro 2 ya. Ini biasanya including Flying Fox dan berbagai wahana seru lainnya yang ada di Alas Harum teman Pro 2.

lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND, kita masih di sepadan informasi menarik seputar pariwisata ya. Nah, masih dengan berbagai hal menarik di Ubud. Nah, next adalah Monkey Forest Ubud. Ini merupakan kawasan hutan lindung yang asri dan dijadikan sebagai tempat liburan ya. Sesuai namanya, tempat wisata ini terdapat banyak kera yang sudah jinak. Teman-teman tentu bisa mengajak kera-kera itu untuk berfoto jika suasana hati mereka sedang bagus ya. Mereka yang mut-mutan sih, kemudian Monkey Forest-nya teman Bro 2. Next adalah Jalan Go Utama. Cuma jalan kecil seperti gang, tapi jalan ini salah satu jalan yang memang lumayan famous di sana teman Bro 2 ya. Jadi incaran turis lokal maupun internasional. Di sepanjang jalan 500 meter ini terdapat banyak kedai, kafe, dan restoran yang bisa jadi destinasi berburu kuliner teman Bro 2. Sana itu terdapat juga toko fashion hingga oleh-oleh yang bisa kamu lirik. Dan ini bisa menjadi salah satu tempat juga nih untuk nongkrong-nongkrong ya di Ubud teman Bro 2.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Teman bro, sudah join teman kamu semua di pagi hari ini edisi Minggu 27 September 2026 ya. Thank you for having fun with me. Selepas ini ada RJ Titin yang temani kamu di siang nanti jam 10 sampai jam 3 sore. Have fun buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pertama, September 2026, akses pengaduan ke Ombudsman NTT mencapai 1.052 kasus. Akses masyarakat terkait pelayanan publik kepada Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Timur mencapai 1.000 lebih hingga September 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Siti Kulsum, Asisten Ombudsman Republik Indonesia pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan dalam sesi wawancara bersama RRI ND Jumat 25 September 2026. Informasi berikutnya, pedagang tenun ND minta penertiban jangan pilih kasih teman Pro 2. Pedagang kain tenun motif ND Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota ND meminta pemerintah Kabupaten ND untuk menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Informasi terakhir, mesin berat diangkut manual demi jembatan Watu Omok. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Watu Omok, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, menghadapi tantangan akses menuju lokasi pekerjaan, personil Kodim 1602 Sika bersama warga harus mengangkat mesin las atau genset dan juga mesin molen secara manual dengan menyeberangi sungai berarus cukup deras pada hari Jumat 25 September.

0: kamu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM.

0: My Friends, teman terbaik Produa, Produa Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa Hitlist.

0: MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey teman Pro 2, saatnya Pro 2 Hitlist temani kamu untuk edisi hari ini nih. Silakan teman-teman Pro 2 yang mau bergabung ya di request time ya. Saatnya kamu tuh bisa merequest lagu-lagu andalan kamu di siang hari ini di 082 147 650 422.

Teman Pro 2, back again di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Dan saatnya nih teman-teman Pro 2, Titin hadirkan kembali ya satu acara yang pastinya buat hari kamu makin seru di siang hari ini. Ada Pro 2 Hit List Request Time, siap menemani kamu teman-teman semuanya. Saya juga mau ucapkan selamat siang ya buat semua yang saat ini baru saja stay tune di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Dan untuk semua saja yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital ya, di Play Store dan juga App Store, kamu bisa mendownload aplikasinya teman-teman Pro 2. Terus juga bisa melalui website resmi kami ya di www.rri.co.id. Untuk semua yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata, di mana saja kalian berada saat ini, bisa langsung juga kirimkan pesan kamu teman-teman Pro 2 ya di 082-147-650-422. Lagu-lagu yang kamu request kalau bisa itu adalah lagu-lagu yang middle to low ya teman Pro 2, karena ini sudah siang hari, jadi lagu-lagunya harus yang sendu, yang bikin kamu tenang ya teman-teman semua. Dan kamu juga bisa sapa salam untuk siapa saja yang saat ini pengen sekali nih teman Pro 2 ya untuk kamu menyapa mereka. Apalagi hari ini kan hari Minggu ya teman Pro 2. Jadi hari Minggu itu adalah hari yang sangat cocok ya untuk kamu menghabiskan waktu dengan keluarga. Terus kamu juga bisa me time dengan diri kamu sendiri ya teman-teman semua. Quality time bersama orang terkasih ini juga menjadi hal yang baik nih, menghabiskan waktu di weekend ini teman Pro 2.

Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau merequest lagu, saya masih menanti ya di 082-147-650-422. Dan saya juga menyapa untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menonton ya melalui live TikTok. Terima kasih kalian sudah bergabung. Dan by the way teman Pro 2 ya, hari ini kan hari Minggu. So ini adalah hari yang paling bagus untuk kamu bisa menikmati hal-hal yang kamu sukai ya. Maybe menonton film yang kamu suka, terus membaca buku-buku yang kamu suka juga, atau melakukan hobi-hobi lain. Seperti kamu mau mencoba resep-resep baru, ya itu juga bagus ya, untuk menghabiskan waktu ini dengan hal-hal yang produktif di hari Minggu ini teman Pro 2. Saya masih menanti guys, buat kamu yang mau request lagu silakan di 082-147-650-422. Ada yang baru saja bergabung teman Pro 2, ada Minace. Hai kakak, happy Sunday. Happy Sunday juga buat Minace. Kakak saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grey. Salamnya buat kakak saja deh, semangat terus siarannya ya kakak. Terima kasih. Terima kasih juga buat Minace. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Semoga hari ini akan menjadi hari yang indah ya buat Minace dan juga keluarga. Dan saya spesialkan saja buat semua ya teman Pro 2, buat kamu yang saat ini selalu setia bersama Pro 2 FMND, selalu menjadikan Pro 2 FMND sebagai teman ya, buat kamu untuk mendapatkan banyak informasi dan juga lagu-lagu kece. Thank you. Dan langsung saja teman Pro 2, kita nikmati ya Sumpah Mati dari Selena Grace. Saya siapkan untuk Minace dan juga untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Nice.
1: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM.

Back again teman Pro 2 di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Spesial untuk edisi hari ini di hari Minggu teman Pro 2 ya. Kita sudah di tanggal 27 September 2026. Sudah tanggal 27, so lagi 3 hari lagi teman Pro 2 kita akan ke bulan berikutnya. Cepat ya waktu ini. Waktu itu selalu berjalan dengan cepat teman Pro 2. Harapannya sih segala resolusi terbaik kamu ya itu bisa direalisasikan atau kamu bisa mendapatkan hasilnya sampai di bulan Desember nanti. So semangat ya teman-teman Pro 2, lagi 3 hari lagi nih menuju ke bulan Oktober. Dan biasanya juga akhir bulan itu adalah waktu yang membuat kita tuh pusing 7 keliling ya. Kenapa? Karena memang akhir bulan itu penuh dengan kantong kering ya. Karena apa? Karena kan kita di awal bulan itu sudah banyak menghabiskan uangnya ya kan, dari gaji kita lah atau entah dari usaha apapun itulah. Dan biasanya di akhir bulan itu tuh adalah akhir-akhir yang sangat kritis ya. Tetapi harapannya sih teman-teman Pro 2 tetap bersemangat ya, walaupun memang keadaannya tidak semuanya baik begitu. Oke, tadi saya mau hadirkan satu lagu spesial ya dari yang sudah merequest, kakak Denim Tata ya, katanya mau dengarkan lagunya Maroon 5 yang judulnya Girls Like You. Oke, siap, nanti akan saya hadirkan lagunya. Lagunya juga saya spesialkan untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang stay tune ya di Pro 2 FM ND. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman Pro 2 yang paling oke, always bergabung ya. Ada kakak Lara Purnamasari, terus ada Oma Cheryl yang ada di Kio Tengah. Dan juga untuk yang ada di Kio Tengah ini ada kakak yang sering bergabung ya, saya lupa lagi namanya. Soalnya sekarang tuh lebih banyak di Pro 1, kakak Putra Mus di Kio Tengah ya. Oma Cheryl jangan lupa juga untuk bergabung ya siang hari ini. Terus saya spesialkan untuk Sevi Kebu, semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Ada kakak Anton di kilometer 8. Terus juga untuk yang punya lepem busuk Heli Soke, Lepkes ya. Di sana tuh ada abangku, bukan abang siapa ya namanya. Saya kok jadi lupa ya. Abang Yeri. Yes, Abang Yeri ya. Semoga saat ini juga sedang pantau Pro 2 FM ND. Juga spesialkan untuk kakak Tiara yang ada di Jalan Wirajaya, terus kakak Sinti yang ada di Poto, kemudian juga untuk semua teman Pro 2 di seputaran Jalan Durian, seputaran Jalan Bawah, Jalan Nangka, Jalan El Tari. Di Busampi ada Tari, kemudian di Wolo Are A dan juga Wolo Are B. Dan spesialkan untuk semua deh dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman yang sering stay tune di Pro 2, thank you so much ya. Dan juga saya mau mengingatkan juga nih teman Pro 2, karena sekarang kan dengar radio RRI ND itu sudah di ujung jari ya. Jadi teman-teman Pro 2 bisa mendownload aplikasi yang namanya RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Di sana kalian bisa langsung dengar kan suara-suara indah teman-teman penyiar dari Pro 1 dan juga Pro 2 RRI ND. Kamu juga bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia nih teman-teman. Oke, baiklah. Untuk semua, selamat

Lombok, apa semuanya lah ya teman pro 2, perbumbuan-perbumbuan di dapur. Kemudian juga kalau bisa baju-bajunya sudah mulai disiapkan, disetrika, dirapikan. Jangan bilang besok waktu hari Senin kamu masih mencari kos kakinya di mana nih. Oh, ternyata kos kakinya lupa cuci. Jangan ya teman pro 2. Jadi sebisa mungkin tuh kamu sudah menyiapkan semuanya dengan baik di hari Minggu ini. Dan ambil jeda juga karena ini adalah hari istirahat ya teman pro 2. Kamu sudah bekerja begitu keras ya teman-teman selama 5 atau 6 hari kerja. Jadi hari Minggu itu adalah waktu yang sangat tepat juga untuk kamu bisa rehat, kamu bisa ambil jeda begitu ya, break time, kamu istirahat sejenak. Kemudian juga kamu bisa melakukan segala hal yang kamu sukai. Maybe kamu tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu atau sampai hari Jumat kamu tidak pernah punya waktu untuk berolahraga. Ya hari Minggu ini kamu bisa ambil jeda, kamu bisa berolahraga teman bro 2. Atau maybe juga dari hari Senin sampai hari Sabtu kamu tuh tidak ada waktu untuk masak di rumah begitu ya, kamu selalu membeli makanan dari luar. Nah hari Minggu, hari libur ini adalah waktu yang sangat tepat juga untuk kamu bisa mengambil jeda, kamu bisa masak ya teman bro 2 makanan-makanan yang kamu sukai. Kayak gitu nih teman-teman bro 2. Atau yang hobinya mancing bisa juga, karena ini cuaca di luar bagus ya teman pro 2. Memang kita kan karena musim kemarau ya, jadi panas teman pro 2. Tapi ini juga waktu yang baik untuk kamu bisa berpergian keluar juga. Tapi jangan lupa juga untuk selalu sediakan seperti sunscreen ya teman pro 2, supaya kulit kamu tuh tetap aman. Terus siapkan juga semisalnya jaket ya teman pro 2. Itu penting juga supaya kamu juga tetap terlindungi. Gitu teman-teman pro 2. Silakan yang masih mau merequest lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini masih sangat bisa teman Pro 2 di 082-147-650-422. Kamu bisa kirimkan pesan teks ya teman Pro 2. Bisa juga kalau maybe kamu tuh mau voice call bisa, telepon saja nanti saya akan angkat ya teman Pro 2. Atau kamu mau langsung video call, boleh juga teman Pro 2. Saya pasti akan menerima ya semua pesan kalian di siang hari ini, spesial untuk request time sampai di jam 12. Kamu masih bisa request lagu. Lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara, lagu pop ya teman Pro 2. Kami tidak menerima requestan lagu daerah karena bukan genrenya di Pro 2 ya, karena Pro 2 itu kita khusus banget nih untuk anak-anak muda ya, yang ada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya, yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata, dan di mana saja yang bisa mendengarkan siaran Pro 2 FM Ende. Oke, kalau begitu ya, tadi ada yang sudah menunggu lagunya dan saya langsung saja memplay ya lagunya, ada Girls Like You. Ini dari Maroon 5 featuring Cardi B ya teman Pro 2, atau Cardi B. Ini spesial kan juga untuk semua teman Pro 2 yang saat ini masih setia ya bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, ada salah satu single terbaik ya dari Ghea Indrawari, Daun Daun. So guys, kalau kamu sedang mengalami badai dalam hidup ini ya, lagi deras-derasnya nih ya badai kehidupan, kamu harus tetap bersemangat ya teman Pro 2, karena kamu layak untuk bahagia begitu ya. So tetap berikan senyuman paling manis. Kan ada pepatah ya bilang, semua beban berat itu bisa ditutupi dengan satu senyuman ya teman Pro 2. Oke, saya bacakan kembali ada requestan yang sudah masuk teman Bro 2 di siang hari ini. Ada dari kakak Leonora Guterres. Wow, kakak Leonora ini sudah sukses ya, sekarang lagi di Jakarta. Sekarang dulunya di Kupang ya, sekarang sudah di Jakarta. Yang katanya mau titip salam semangat saja untuk teman-teman tim relawan dari Kak Stevi Harmani yang saat ini masih bekerja untuk menyalurkan bantuan. Oke, betul ya teman Pro 2, karena kita ini kan masih dalam masa pasca gempa bumi ya, terus juga kita sudah masuk di masa transisi gempa teman Pro 2. Jadi saat ini juga lagi sedang menata kembali semuanya ya, menata ulang bangunan-bangunan yang sudah robo, rumah-rumah warga yang saat ini yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati sementara diperbaiki teman Pro 2. So juga bantuan masih terus bergulir ya di tenda-tenda pengungsian, di posko-posko pengungsian, karena memang saat ini tuh warga masyarakat di beberapa tempat, misalnya di Mbai, di Manggarai yang paling terdampak begitu ya, terus di wilayah utara dari Kabupaten ND juga saat ini masih memilih untuk berada di tenda-tenda atau posko pengungsian dulu, karena rumah mereka memang belum layak ya untuk ditempati pasca gempa bumi, transisi masa gempa ini. Semoga bisa teratasi dengan baik ya teman Pro 2 sepanjang tahun nanti, tahun depan di tahun 2027 semuanya sudah boleh kembali beraktivitas. Walaupun memang ada yang lebih berat ya, seperti di Nagekeo itu kan kantor bupatinya, terus rumah sakitnya itu kan memang parah sekali ya teman Pro 2. Jadi itu juga butuh waktu yang sangat panjang pastinya dalam pengerjaan, apalagi rumah sakit begitu ya, itu kan memang harus betul-betul bagus, kemudian semuanya harus betul-betul steril baru bisa digunakan kembali nih teman-teman Pro 2. Jadi salam semangat ya untuk semua teman-teman relawan dari Stevi Harman yang sampai hari ini masih bekerja untuk menyalurkan bantuan bagi gempa bumi Flores. Kita doakan semoga kita selalu dalam keadaan baik ya teman Pro 2, walaupun masih saja ada gempa susulan ya teman-teman. Bacakan kembali untuk kakak Denim Tata ya, mau request lagu Oke, request lagunya tadi sudah ya. Terus mau titip salam nih untuk Ibu Maria Etu, terus untuk Annabella Bika, dan juga untuk Nong Tayo yang saat ini ada di Dike Nuwabari. Oke, baiklah, semoga mereka semua dalam keadaan sehat ya, amin ya. Dan untuk semua teman Pro 2, kamu masih bisa merequest lagu-lagu andalan kamu ya di 082 147 650 422.

Guys, karena hari ini adalah hari Minggu ya, so ada baiknya teman bro 2, hari ini adalah hari yang paling bagus untuk kamu beberes kamar ya teman bro 2. Karena sepanjang hari Senin sampai dengan hari Jumat, maybe hari Sabtu ada yang masih bekerja, kamarnya masih berantakan. Ini beres-beres kamar adalah salah satu pekerjaan yang bagus ya, karena kamu bisa merapikan kembali tempat tidur kamu, meja, lemari, ataupun beberapa sudut kamar yang kamu rasa ini sangat berantakan begitu. Terus juga jangan lupa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, family time ya teman bro 2 ya, bisa ngobrol, cerita, diskusi, makan bersama teman-teman. Kemudian kamu juga bisa ajak keluarga untuk jalan-jalan ya, menikmati kota ND, view-nya seperti apa. Siang ini cukup panas ya teman bro 2, atau sekedar kamu mau duduk bersama, itu juga bisa kamu lakukan ya. Melakukan hobi-hobi juga penting teman bro 2. Ada yang suka musik, bisa main musik ya, bisa menggambar juga, bisa yang suka membaca, memasak, yang berkebun ya, bagus juga nih melakukan hal ini di hari Minggu ya. Atau apapun hobi kamu teman bro 2 yang membuat kamu enjoy, kamu lakukan di hari Minggu ini ya teman bro 2. Paling penting juga adalah kamu tuh bisa melakukan yang namanya journaling teman bro 2, atau menulis ya. Ini juga adalah salah satu hal baik. Kamu bisa menuliskan beberapa hal yang kamu sukai, misalnya apa yang sudah kamu lewati selama seminggu ini ya, kurang lebih 5 atau 6 hari kamu sudah bekerja. Kamu tulis teman bro 2 hal-hal yang sudah kamu syukuri, hal-hal yang membuat kamu kesal maybe ya, atau hal-hal yang membuat kamu tuh merasa bahwa kamu khawatir terus atau kamu overthinking terus. Teman bro 2 itu kamu bisa tulis juga, karena ini penting ya teman pro 2, supaya kamu tuh ada orang yang tipikalnya tidak bisa bercerita, tapi dengan menulis itu dia merasa semuanya bisa lebih baik begitu ya. So kamu bisa melakukan hal-hal yang baik juga. Jangan lupa juga untuk menyiapkan kebutuhan di hari Senin ya teman pro 2, supaya semuanya tidak ada yang ketinggalan, seperti siapkan pakaian kamu, tas ya, jadwal pekerjaan kamu, atau kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah, supaya besok hari Senin tidak terburu-buru teman pro 2. Saya spesialkan untuk kakak Leonora Guterres dan juga untuk semua tim relawan ya yang saat ini lagi bersemangat. Salah satu lagu terbaik dari Michael Jackson ya teman pro 2 yang sudah di remake kembali, ada Heal the World buat semua teman pro 2. Dan pastinya ini salam semangat ya dari kami di studio pro 2 untuk semua teman pro 2 di lapangan yang saat ini sedang berada di posko-posko pengungsian pasca gempa Flores.

0: MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, Teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa Teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan

teman Pro 2. Tadi baru saja kita dengarkan ada satu single terbaik ya dari And Now, ada sesi potret teman Pro 2. Ya, ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa kita bawa terus ya teman Pro 2. People come and go. Ada orang yang akhirnya bisa menjadi pemenang teman Pro 2. Ada masa yang hanya kita tuh bisa lihat dari kejauhan saja. Tapi memang begitulah waktu bekerja ya teman Pro 2. Jadi tidak semua yang pernah indah itu harus kembali begitu ya teman Pro 2. Saya tuh pernah baca quotes di mana begitu ya teman Pro 2. Katanya tuh kalau mencintai seseorang itu cintanya jangan terlalu dalam katanya. Karena kalau terlalu dalam nanti ketika dia pergi sulit untuk melepaskan. Iya. Jadi beberapa cukup kita simpan sebagai potret teman Pro 2, sebagai bukti bahwa kita pernah bahagia di masa itu ya. Dan setelahnya kita belajar untuk melanjutkan kembali perjalanan. So guys, pesannya bahwa kenangan itu tidak selalu harus diulang ya. Kadang cukup untuk dikenang lalu kita lanjut untuk berjalan teman Pro 2. Baiklah teman Pro 2, saya bacakan kembali dulu ya salam-salamnya untuk edisi spesial hari ini di hari Minggu nih teman-teman. Saya mau kasih salam spesial ya, ini untuk adik-adik saya yang luar biasa. Karena walaupun jauh dari kota Ende, tetapi tuh selalu ingat begitu ya kampung halamannya. Spesial untuk adik Intri dan juga adik Yeri Wanda dan juga keluarga yang ada di Kalimantan yang saat ini sedang mendengarkan tapi melalui live nih di TikTok ya. Tapi semoga nanti bisa download aplikasinya RRI Digital ya Intri, supaya bisa selalu mendengarkan RRI ND, baik itu Pro 1 maupun Pro 2 ya. Karena RRI itu bisa dengarkan di mana saja nih teman-teman semua, mau di Kalimantan kah, di Sumatera, di Sulawesi, atau dimanapun itu teman-teman Pro 2 semuanya bisa mendengarkan melalui satu sentuhan saja nih di RRI Digital ya guys. Dan semoga Intri dan juga keluarga di sana sehat selalu ya, dan juga selalu kembali pulang ND. Selalu kembali pulang ke ND ya, karena kampung halaman nih. Baiklah, selanjutnya juga saya mau bacakan yang punya akun aku PNRM. PNRM-nya ini saya tidak tahu ya artinya apa, jadi saya bacakan saja akunnya yang jelas ini. Katanya mau request lagu Tak Semudah Hom Pimpa ya dari Nabila. Sudah saya siapkan lagunya ya, spesial nih. Juga mau menyapa salam sayang juga untuk Suster Yustiana ya. Halo Suster. Suster ini kalau saya tidak salah di Maumere ya Suster ya, seangkatan dengan adik saya yaitu adik Udis. Ini kayaknya yang bergabung ini semuanya teman angkatan adik saya ya, adik Udis ya. Baiklah, Indri tadi teman angkatannya Udis, teman SMP. Terus Suster Yustiana juga katanya satu angkatan dengan Udis. Baiklah, ini semuanya temannya Udis nih. So Udis sekarang lagi on the way dari Ende ke Kupang ya. Masih banyak urusan dia nih sekarang. Oke, sukses selalu ya. Semoga Suster Yustiana, Ade Indri dan juga keluarga di sana semuanya selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini akan menjadi hari terbaik ya. Have a blessed day buat semuanya. Dan thank you semua untuk kalian yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Untuk Kakak Obi, semangat selalu katanya. Siap ya, salam semangat selalu untuk semuanya. Ha, Yustiana juga teman SMP-nya Udis, berarti satu angkatan dengan Indri juga Suster. Indri juga satu angkatan nih teman SMP-nya Udis. Kayaknya kenal ya, ini sekarang ada di Kalimantan katanya. Baik, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini teman Pro 2 semuanya. Saya spesialkan untuk Ade Indri, kemudian Suster ya, karena kalian semua pasti jauh ya dari kampung halaman. Ya kan? Jadi paling bagus tuh kita dengar lagunya Wis Baker mungkin ya, Rindu Rumah. Ya, saya coba cari dulu ya. Kalau ada di playlistnya kami, berarti saya bisa hadirkan lagunya. Karena ini lagu yang pas sekali nih buat kalian
anak-anak rantau yang saat ini sedang jauh dari kota ND, tetapi selalu merindukan untuk pulang kembali ke ND, itu adalah hal yang baik ya. Jadi kemanapun langkah kalian pergi ya teman Pro 2, tapi kalian tidak pernah melupakan yang namanya kampung halaman. Oke, ternyata ada nih lagunya Wiz Baker ya, Rindu Rumah. Ini juga saya spesialkan buat semua saja deh yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ND, yang mau pulang tapi masih kesulitan ya dengan maybe itu dari budgetnya atau mungkin lokasinya yang jauh begitu ya teman Pro 2. Lagu ini kayaknya baik ya untuk kamu mengingat kembali rumah atau kampung halaman kamu nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, selamat siang semuanya. Siang-siang baik untuk semua. Terima kasih yang baru saja bergabung ya di Pro 2 FM ND siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, senyum selalu, bahagia ya. Dan hari ini juga akan menjadi hari yang baik buat semua-muanya. Ada Ayah yang mau request lagu dari Pice Kota, Sedikit Lebih Lama. Baiklah, siap, nanti saya hadirkan. Terus juga ada Hilda Atika Sari dari Surabaya yang mau request lagu dari

Om Roy. Terima kasih banyak juga. Tuhan memberkati Om Roy. Semoga segala usahanya lancar jaya, ya kan. Terus juga semua hal baik selalu menghampiri. Amin ya. Dan terima kasih kembali untuk semua yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, teman-teman semua. Saatnya juga saya harus pamit ya. Kita tersisa 5 menit lagi waktunya di kesempatan Pro 2 Hitlist Request Time untuk edisi hari ini. Dan tentu Request Time Pro 2 Hitlist ini akan selalu ada setiap harinya, teman Pro 2, di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi teman-teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan di jam itu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi kamu tuh bisa dengarkan di RRI ND, khususnya di Pro 2. Bisa juga di Pro 1, teman-teman Pro 2, buat kamu yang maybe mau merequest lagu-lagu daerah ataupun lagu-lagu jadul ya, teman Pro 2, oldies, itu kamu bisa ke Pro 1 ya. Baiklah teman Pro 2, nanti tepat di jam 12 kami akan menghadirkan doa Angelus untuk umat Katolik di mana saja kalian berada. Sekali lagi thank you buat semua yang sudah bergabung. Tuhan memberkati segala aktivitas kamu hari ini, dan have a blessed day buat semuanya. Saya pamit ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa untuk bergabung setiap harinya, teman Pro 2.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2, setelah tadi sudah banyak ya kita dengarkan beberapa lagu untuk menemani kamu di edisi siang hari ini. Dan TJ kembali teman Pro 2 santai siang ya, spesial untuk saya beri informasi seputar makanan-makanan yang sangat cocok nih, yang sangat cocok di siang hari dan makannya itu di hari Minggu teman-teman. Guys, hari Minggu itu memang punya suasana yang berbeda ya. Setelah selama beberapa hari kamu harus bangun pagi, pergi bekerja, pergi sekolah, kuliah, atau untuk menyelesaikan berbagai urusan kamu, akhirnya ada satu hari yang terasa lebih longgar ya teman Pro 2. Karena itu makan siang di hari Minggu juga sering terasa seperti bagian dari menikmati waktu libur teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, tidak harus makanan yang mahal ya atau makanan yang sedang viral. Justru makanan sederhana yang dimakan dengan santai itu bisa terasa lebih nikmat ya. Misalnya nasi hangat dengan ikan bakar, sambal dan juga lalapan. Apalagi kalau makannya itu bersama keluarga, aduh pasti lebih enak ya. Ada ikan yang masih hangat, sambal yang masih pedas, ada sayuran segar, lalu ditemani sama es maybe ya, karena kota Ende ini panas sekali teman Pro 2. Kita memang musim kemarau ya, jadi seperti inilah panasnya. Sederhana tapi cocok nih sebagai menu makan siang untuk suasana minggu siang hari ini. Apalagi teman Pro 2, kita di bulan ini ya, spesial juga untuk hari ini, selamat merayakan First Holy Communion ya untuk semua teman Pro 2 yang adik atau anaknya merayakan hari sambut baru. Semoga hari ini akan menjadi hari yang baik ya buat anak-anak terkasih. Dan teman Pro 2, setelah ini saya masih akan bagikan informasi seputar makan siang yang cocok nih teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu mungkin ada yang mau ini ya lebih lain makannya, seperti kayak saya tidak pengen makan nasi begitu, tidak ingin makan nasi, ya kamu bisa memilih makanan yang berkuah tapi tetap sehat ya, seperti mie ayam, soto, sup ayam teman Pro 2. Ini juga cocok nih sebagai makanan yang hangat dan juga menyenangkan di minggu siang ini teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey teman Bro 2, kita kembali dengan informasi terakhir ya. Makanan yang paling pas nih untuk hari Minggu ini teman Bro 2 adalah, kamu bisa memilih ayam bakar atau ayam goreng ya, dengan sambal dan lalapan. Ya, karena kamu sudah bekerja dengan begitu kuat tenaga ya teman Bro 2 selama 6 hari. Jadi hari Minggu itu kamu harus mengisi kembali energi kamu, ngecas semuanya teman Bro 2. Makan makanan yang enak ya, ayam bakar atau ayam goreng. Serasanya pasti ada gurihnya, ada pedasnya teman Bro 2, apalagi ditambah dengan nasi hangat ya. Produk yang ada di ND, yang ada di Flores ya, menu seperti ini tuh kayak ada daya tarik tersendiri ya, apalagi ikan segar, nasi hangat, sambal, ada sayuran lagi teman Pro 2, ini sangat membuat selera makan kita semakin tinggi ya. Ada satu hal penting teman Pro 2 ya, yang paling penting juga adalah hari Minggu ini adalah waktu yang pas untuk kamu menikmati makanan tanpa terburu-buru. Karena kalau dari Senin sampai Jumat kamu makan ya, tapi sambil mikirin deadline lah, sambil mikirin pekerjaan ini, pekerjaan itu. Jadi hari ini adalah waktu yang paling pas untuk kamu menikmati makanan tanpa terburu-buru. Jangan lupa juga makan siang ini juga bisa menjadi bentuk sederhana ya, dari self reward buat diri kamu sendiri. Karena kan kadang kita sudah fokus mengejar pekerjaan kita, target, tugas, tanggung jawab kita teman Pro 2. Kadang makanan-makanan itu bisa saja kita skip gitu ya. So guys, kita bisa menikmati hal-hal kecil dengan memberikan self reward untuk diri kita sendiri. Itu dia teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang sudah dengarkan informasi untuk edisi hari ini spesial ya. Dan setelah ini tentu akan ada informasi olahraga dan informasi showbiz yang terakhir ya di santai siang ini. Dan selamat menikmati makan siang ya buat semua teman Pro 2.

pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya.

0: dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50 ribu lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

Siang semua teman Bro 2, kita masih di Santai Siang ya, saatnya informasi olahraga. Kita awali dulu dari info olimpik ya, timnas panjat tebing menjalani latihan secara resmi di Asian Games 2026 ya teman Bro. 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mason Nagoya International Exhibition Hall pada hari Sabtu, 26 September 2026. Dan teman Pro 2, sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan field of play sesuai nomor pertandingan teman Pro 2.

Informasi olahraga terakhir, teman Pro 2, Spanyol kalahkan Inggris 3-2 di Wembley, rekor tak terkalahkan 39 laga. Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam matchday bersama grup 3 Liga A. Di laga ini dimainkan di Stadion Wembley, London di tanggal 27 September 2026 hari ini, teman Pro 2. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Teman Pro 2 sesaat lagi akan

One Pro 2, saatnya informasi Sobis. Taylor Swift siap comeback ya lewat lagunya Patient Zero. Nah, lagu ini sudah dirilis teman-teman Pro 2 di 25 September. Ini adalah sebuah kabar yang sangat baik ya, karena Taylor Swift sudah merilis satu single terbarunya yang berjudul Patient Zero. Dan peluncuran lagu itu sudah dilaksanakan di 25 September 2026 nih teman Pro 2. Dan keren sih lagunya teman-teman ya, karena ada dalam 3 versi dengan foto cover dan juga warna disk yang berbeda. Selain itu juga album berbentuk jewel case ini memiliki 2 versi foto cover yang bisa menjadi koleksi bagi para penggemarnya nih teman-teman. Sebelumnya penyanyi kelahiran 13 Desember 1989 ini merilis lagu I Knew It, I Knew You ya teman Pro 2, yang sudah ada juga di bang lagunya Pro 2 teman-teman ya. Dan lagu ini adalah salah satu lagu terbaik juga yang merupakan original soundtrack dari Toy Story 5. Sementara album terakhir Taylor Swift yang bertajuk The Life of a Showgirl itu dirilis pada tahun lalu ya, di 3 Oktober 2026. Ya itulah teman Pro 2 ya, keren nih teman-teman, dia punya lagu baru yang judulnya Patient Zero. Alright, setelah ini masih ada informasi lainnya lagi teman Pro 2, datangnya dari konser After Hours Still Down, tapi informasinya sesaat lagi, stay tune terus.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

kedua kita ke informasi showbiz yang kedua ya. Datangnya dari konser After House Till Dawn, tata panggung spektakuler hingga fan service ciamik ya ala The Weeknd nih teman Pro 2. The Weeknd sukses menggelar hari pertama konser After Hours Till Dawn Tour di Jakarta Internasional, Jakarta Pusat ya, hari Sabtu 26 September 2026 malam. Penyanyi 36 tahun ini membuka penampilannya dengan membawakan lagu Baptist in Fire. Konser bergulir semakin panas ya ketika musisi bernama asli Abel Makones Tesfaye ini melanjutkan penampilannya dengan membawakan dua lagu, yaitu ada Open Hearts dan juga Wake Me Up ya, dengan tata panggung yang sangat-sangat spektakuler nih teman Pro 2. Menariknya juga, The Weeknd ini menempatkan patung setinggi 12 meter karya seniman Jepang Hajime Sorayama. Patung berwarna emas ini memiliki desain cyberpunk ya, yang mampu mengeluarkan sinar laser dari matanya. Wow, ini best ya teman Pro 2. Memang sih kalau kita lihat dari foto ya teman Pro 2, sumpah ini sangat-sangatlah tinggi ini teman-teman ya, patungnya, patung emas nih. The Weeknd tampil dalam balutan outfit bernuansa dark ya, di mana dia tuh memadukan vest kulit hitam, ada velvet coat, dan juga ada futuristic mask nih teman Pro 2 yang didesain khusus oleh Yoji Yamamoto. Dan tak ketinggalan juga, penari latar tampil mengenakan jubah panjang berwarna merah. Melihat antusiasme dari para penggemarnya, teman Pro 2 The Weeknd kemudian melanjutkan penampilannya dengan melantunkan beberapa lagu. Ada hits ya, dari Starboy, ada Heartless, ada Fate, ada Cry For Me, dan juga ada single terbarunya teman Pro 2, Sao Paulo. Alright teman Pro 2, itu dia informasi yang kedua ya. Buat kamu yang masih stay tune, thank you. Stay tune terus teman Pro 2, karena di sore ceria itu akan ada tanggal lagu yang siap menemani kamu semua teman-teman Pro 2. So kita nikmati salah satu lagunya The Weeknd. Ini dia, Wake Me Up.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Penyanyi muda Tania Croft mendapat 2 nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia AMI Awards ya tahun 2026. Dua karya yang membawanya masuk dalam daftar nominasi adalah Sahabat Terbaik dan Jangan Menyerah. Lewat lagu Sahabat Terbaik, Tania masuk dalam kategori artis solo anak-anak terbaik. Sementara Jangan Menyerah yang dinyanyikan oleh Tania bersama Rian Eki Pradipta masuk dalam kategori penata musik lagu anak-anak terbaik. Dan daftar nominasi AMI Awards 2026 ini diumumkan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia di Jakarta pada 21 September 2026. Dan tahun ini merupakan penyelenggaraan AMI Awards ke-29 dengan tema Ruang Nada Nusantara.

Selain itu juga, Teman Pro 2 Mewards 2026 ini mempertandingkan 67 kategori dari 5.360 lagu, cukup banyak ya, dan yang didaftarkan dan juga dirilis secara komersil dalam periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026, Teman Pro 2.

masih banyak ya. Setelah ini akan ada sore ceria seperti biasa, nanti akan ditemani sama RJ Priska dan juga Salsa. Dan kamu juga akan ikuti acara seru ya di sore ceria. Jangan sampai kamu kelewatan untuk 10 tanggal lagu Indonesia dan juga 10 tanggal lagu nasional, teman-teman semua ya. Baiklah, saya langsung pamit ya teman-teman semua. Thank you, dan saya langsung saja hadirkan

seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman-teman.

romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: satu lagu yang ada di posisi 14 ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama. Info Pro 2. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh
1: baru banget solo. Nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show.

Beberapa musisi ini ada tiga di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 60.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Customer Pro minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Customer Pro minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Messi in Speedo dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di Indra Show Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

dutko.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend. Ceria bersama Pro 2. Tahun Erto Cafe and Resto, rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, Erto Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun Erto Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun Erto Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

90,2 FM, Produa RRI, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, happy Sunday buat kamu semua yang dengarkan siaran kita di sore ceria ini teman Produa. Minggu sore ini datang lagi, but biasanya kamu temen oleh salsa ya, tapi saya yang menemani kamu teman Produa. Bersama akan menemani kamu teman Produa sampai di jam 7 malam nanti ya. After kita seru-seruan tadi ya, kita sudah dengarkan semua lagu-lagu dari Indonesia Top 20 nasional dan juga manca Top 20 nasional yang dirilis dari Produa FM Jakarta. Teman Produa FM Ende ya, ini minggu sore sudah datang lagi nih. Waktunya kita buang jauh-jauh rasa mager kita, karena sore ini kita mau bikin suasana jadi lebih ceria lagi, lebih hidup lagi, lebih happy lagi, dan pastinya lebih seru ya di sini. Dan buat kamu yang hari ini beraktivitas, entah itu produktif or not ya teman Produa, kamu yang mungkin hari ini lagi jalan-jalan tapi tidak dengan sepatu roda, yang lagi rebahan atau yang lagi bekerja, lagi nongkrong sama teman-teman, lagi bantu-bantu di rumah, ini kan masih weekend ya teman Produa. Meskipun aroma Senin tuh sudah tercium ya oleh kamu teman Produa, but it's okay, ini masih sore. Kalau malam beda lagi ya teman Produa. Jadi kita chill-chillan teman Produa. Periksa kasih kami informasi spesial ya di info viral nanti. Terus akan ada TKP titik kumpul Produa teman Produa nanti di jam 6 sore after maghrib ya. Dan kita temani kamu sampai di jam 7 malam teman Produa. Kita sambil kasih kami informasi, kita putarkan juga tuh lagu-lagu untuk menemani kamu bersantai di sore hari ini, di sore ceria ini teman Produa. Dan selalu siap saya menemani kamu ya teman Produa, jadi kamu jangan kemana-mana karena kita akan kasih lagu-lagu pilihan dan favorit buat kamu nih. Ini lagu favorit MD kita sih teman Produa.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Asik-asik-asik, ini Shania Twain versi terbaru ya teman Broadway. Jadi ini Shania Twain bukan bikin kamu berkaraoke, tapi bikin kamu berjoget ya di situ teman Broadway. Oke, kita sudah di info viral nih, ada informasi dari mahasiswa UI, usianya tuh 21 tahun, ini jadi finisher Ironman 70,3 pertama dari UI. Kita tepuk salut dulu nih buat Bevan Pramudito, usianya masih 21 tahun dan katanya nih veterannya menyelesaikan Ironman 70,3 nih, kebayang teman prioritas tantangannya. Ada 1,9 km berenang, terus ada 90 km bersepeda dan 21,1 km berlari nih. Ini aduh, ini baru veteran ya, belum saya. Bevan maksudnya. Dan menurut Bevan ini menyelesaikan tantangan sebesar itu bukan soal siapa yang paling kuat ya di hari perlombaan. Katanya semua tuh dimulai dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ada latihannya, ada persiapannya, terus ada konsistensinya sampai kemampuannya mengatur strategi. Nih teman bro dua. Nah, prinsip yang sama ini ternyata dia sudah bawa ketika dia mempelajari pasar kripto nih yang sudah dijalannya sekitar 4 tahun. Nih orang-orang apa ya kerjaan mereka ini. Menurut Bevan, dalam trading ini kita tidak bisa mengontrol apakah sebuah keputusan itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak teman Produa. Yang bisa kita kontrol adalah persiapannya, disiplinnya, dan cara kita mengambil keputusan. Dan menariknya lagi nih, Bevan kemudian membangun Narrative Labs, ini sebuah komunitas pembelajaran membahas tentang analisis dan pengambilan keputusan dalam perdagangan aset kripto. Nah teman bro 2, menurut Bevan juga pengalaman di olahraga endurance ini dan pasar kripto ini memberinya pelajaran banyak ya tentang pentingnya konsisten, juga kesiapan menghadapi ketidakpastian. Jadi aset kripto ini juga memiliki hal yang membuat pergerakannya juga harganya dapat berlangsung cepat dan menimbulkan risiko kerugian ternyata. Jadi pemahaman terhadap kripto-kripto ini teman bro 2, karakteristiknya harus kita pahami bersama ya, dan juga penting kayak kita di usia seperti ini juga kita harus belajar banyak teman bro 2, namanya kripto ini, asetnya dan segala macamnya. Sama kayak Bevan ini, olahraganya jalan, kriptonya jalan, semuanya jalan bersama teman-teman berdua.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Balik di Info Viral teman Produa. Selanjutnya nih, mungkin akhir-akhir ini nih kamu melihat ada foto ataupun video yang beredar di media sosial yang mana muncul dua daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau. Apakah Krakatau ini sudah punya cucu teman Produa? Tapi nih, apa yang sebenarnya terjadi teman Produa, ini yang mau kita bahas nih. So, dari Badan Geologi Kementerian ESDM sudah memberikan penjelasan nih bahwa berdasarkan evaluasi citra satelit Sentinel ini memang terdeteksi dua gumuk atau daratan kecil baru nih teman Produa. Jadi masing-masing berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau. Oh, jaraknya sekitar 760 meter dan juga 490 meter dari pesisir Anak Krakatau. Jadi dari Badan Geologi mereka mengatakan bahwa kemunculan daratan ini berkaitan dengan erupsi kemarin kan yang terjadi terus-menerus oleh Gunung Anak Krakatau di tanggal 4 sampai 9 September 2026. Erupsi ini sekitar 25 jam ini menghasilkan materi vulkanik termasuk aliran lava yang kemudian menambah daratan di sekitar tubuh gunung nih sekitar 32,8 hektar. Jadi teman Produa, ini bagian yang penting ya, jangan langsung menyimpulkan bahwa dua daratan itu termasuk gunung api baru atau benar-benar cucu dari Krakatau. Ini terlalu dihiperbola teman Produa, dan Badan Geologi masih membutuhkan data tambahan, juga ada verifikasi lanjutan untuk memastikan apakah kedua gumuk ini merupakan pusat erupsi baru atau ini tuh hanyalah hasil akumulasi material erupsi. Jadi buat kamu yang lihat ya video atau foto yang beredar ya teman Produa, jangan langsung merasa percaya ya sama informasi itu. Mending kita cari tahu nih. Tapi yang paling penting dan paling jelas adalah saat ini Gunung Anak Krakatau itu berada pada level 2 atau level waspada. Terus dari Badan Geologi merekomendasikan masyarakat juga wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas, juga menjauhi kedua gumuk itu yang baru muncul itu dari radius 1 km. Dan untuk masyarakat di pesisir Banten dan Lampung, Badan Geologi mengimbau bahwa kalian tetap tenang ya, serta tidak percaya sama informasi hoax ya tentang tsunami dan lain sebagainya macamnya, dan mengikuti arahan BPBD setempat teman Produa. Jadi daratan barunya ini memang ada nih teman Produa, tapi alasannya terus proses pembentukannya itu tuh masih dikaji lebih lanjut. Jadi kita jangan bikin kesimpulan sendiri, oh ini mau ada lagi, muncul lagi nih cucu Krakatau lah, terus gunung berapi aktif lagi lah. Tidak juga teman Produa. Jadi informasi yang validnya tuh dari BPBD setempat, juga dari Badan Geologinya tuh teman Produa.

0: yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bersama. Selamat mengikuti.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebut dalam Al-Qur'an. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, Qul, katakan, Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, lanafida al-bahr, niscaya air lautan ini akan habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya, salah satu alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," andai semua setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian lautan, ya, yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku
4: terbaik.

Yay, back again teman Pro 2. Masih di 90,2 FM Pro 2 dari India, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, Piska masih temani kamu sampai di jam 7 malam. Dan sekarang kita sudah beralih ke titik kumpul Pro 2 alias TKP nih. So, buat kamu yang mau bersantai, mau cerita, mau ngobrol, mau berbagi pengalaman juga, atau kamu mau bahas hal-hal random yang mungkin selama ini kamu ada rasa pengen nih bagi sama Kak Priska nih, boleh sekali teman Pro 2, langsung di line WhatsApp kita 082-1476-50422 nih, bisa gabung langsung sekarang. Sekali lagi di 082-1476-50422, apa nih yang mau kamu bahas, bisa kamu spill dan ceritakan ke saya teman Pro 2. Anggap saja saya ini adalah satu circle kamu nih, kita dalam satu grup WA ya teman Pro 2. Jadi silakan kalau kamu gabut di situ ya, tidak tahu mau buat apa, kamu mau cerita, sharing cerita kamu, atau mau telepon juga boleh ya di 082-1476-50422.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

19.52 waktu Indonesia Tengah. Artinya apa? Artinya Friska mau pulang. Ciao Bella nih teman-teman Pro 2. So thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita dari jam 3 tadi sampai hampir di jam 7 malam ini teman Pro 2. So happy Sunday meskipun ini akan berakhir ya teman Pro 2. Dan nanti jaga malam kamu akan ditemani oleh RJ Salsabil sampai di jam 12 malam. Juga ada operatornya, ada Kamilki juga di sini teman Pro 2. Thank you. Friska mau pamit, mau istirahat dan kita jumpa lagi besok teman Pro di sore ceria. Masih bareng Salsa juga nanti di sore ceria besok jam 3 sampai jam 7 malam nanti. So enjoy your last weekend ya teman-teman. See you, bye-bye.

0: kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
1: Teman terbaik.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

teman Pradua. Selamat malam. Balik lagi di edisi Jaga Malam bareng Salsa ya, teman Pradua. Kayaknya malam hari ini kalian semua pasti lagi di jalan, lagi rame-rame karena di Kota ND juga ya masih ada acara sambut baru ya today teman Pradua. Dan buat kalian semuanya, balik lagi di edisi Minggu 27 September 2026. Tinggal 3 hari lagi kita memasuki bulan Oktober teman Pradua, yang artinya 2026 sebentar lagi berakhir nih. Tapi kalau misalnya kebersamaan kita jangan berakhir teman Pradua, karena di malam hari ini Salsa bakal temani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah teman Pradua. Dan teman Pradua, di CLBK malam hari ini sorry BGT ya, karena narasumbernya berhalangan hadir di studio malam hari ini. Mungkin juga masih ada kesibukan atau urusan lain kali ya. Dan nanti juga tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal merilai langsung dari ProdoFM Jakarta, ada Indonesia Pro Indie Nasional, and then nanti bakal ada cerita penutup hari and the last jazz music teman Pradua.

0: Ma, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Ma, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

CLBK cerita langsung bersama komunitas ya teman Pro 2. Tapi sayang sekali malam hari ini kita belum bisa hadirkan narasumber di edisi CLBK cerita langsung bersama komunitas. Dan teman Pro 2, buat kalian semuanya, jangan sampai lupa untuk pantau kita melalui channel 92,2 FM. And then kalian bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Satu lagi nih, kalau misal kalian mau live update soal informasi apa yang ada di ND, seputar ND, ujung timur sampai ujung barat, kalian bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Bukan cuma di ND ya, sebenarnya lingkupnya tuh luas teman Pro 2, seluruh Indonesia. Tinggal kamu mau update wilayah mana, kota

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Baik, again teman Pro 2, kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya lagi di Minggu menuju ke Senin, itu biasanya lagi hektik dan riuh ya. Tapi kayaknya komunitas-komunitas yang Salsa lihat itu masih bergerak sampai hari ini karena masih juga banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan ya teman Pro 2. Tadi Salsa buka TikTok, buka Instagram, and then buka Facebook juga. Masih banyak komunitas yang sampai hari ini jalan dan turun langsung bertemu dengan masyarakat yang terkena gempa kemarin di tanggal 15 Agustus 2026 teman Pro 2. Untuk gempanya sendiri sih memang beberapa akhiran ini kita tidak merasakan yang terlalu bagaimana ya. Ada sih mungkin tipis-tipis sedikit-sedikit teman Pro 2, tapi ya semoga segera berakhir dan juga segera membaik ya bumi Flores ini teman Pro 2. Tetapi memang kita boleh apresiasi yang sangat-sangat luar biasa teman Pro 2 kepada teman-teman komunitas, teman-teman relawan yang turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat teman Pro 2. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan mereka ya siapa begitu teman Pro 2. Salsa juga masih stay bareng kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita juga masih di edisi CLBK malam hari ini, walaupun tidak ada narasumber, Salsa kasih kamu informasi dan juga playlist yang menemani kamu di malam Senin hari ini teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, temuin Bro 2 dan kita akan akhiri edisi CLBK malam hari ini. Kita bakal mendengarkan bersama ada Pro 2 India malam hari ini. Temuin Pro 2 yang akan langsung dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Malam-malam jalan ke Jakarta asik. Ya, temuin Pro 2, jadi buat kamu semuanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai juga kelewatan karena bakal mendengarkan Pro 2 India malam hari ini tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih bareng Salsa juga, dan nanti kita bakal balik di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, bakal ada cerita penutup hari.

0: pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati."
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya,

Wisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

kasih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Oke teman Pro 2, balik lagi ke Pro 2 FM ND. Setelah tadi kita ke Pro 2 FM Jakarta mengikuti dan mendengarkan bersama Pro 2 Indie ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang malam hari ini masih galau, jangan galau dulu, karena Salsa menemani kamu biar jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, sudah saatnya kita dicerita penutup hari. Salsa mau bahas sesuatu topik yang mungkin relate ya sama teman Pro 2, relate juga sama Salsa, relate juga sama semua wanita-wanita dan pria-pria di luar sana. Kita bakal bahas about relationship malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan sampai kamu skip channel 92,2. Dan kita juga ada di aplikasi RRI Digital teman Pro 2, menemani kamu di malam hari ini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency

Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Salsa di cerita penutup hari teman Pro 2. Karena bareng Salsa jadi sudah Salsa spill tadi tentang cowok cewek, tentang pasangan. Jadi kita bahas relationship ya malam hari ini teman Pro 2.

offline relationship, ini topik ini juga berkaitan sama dengan Gen Z, teman Pradua. Kalau misalnya sekarang nih kalian tanya sama Gen Z, Gen Z, kalimat kalau aduh aku iri nih sama kalian itu apa? When ya. Nah, kita bakal bahas, lihat video couple, kok kita sering ikut komen when ya, dan itu adalah salah satu problematik yang dialami oleh para Gen Z dimanapun itu ya. Salsa juga Gen Z sih, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita bilang when ya, ya wajib sebenarnya untuk Gen Z, tapi tidak tahu ya gen-gen yang lain, teman Pro 2. Dan saat sedang scroll TikTok, video pasangan yang terlihat manis memang gampang mencuri perhatian. Ada yang cuma merekam momen sederhana seperti dibawakan makanan atau dijemput setelah kerja. Ini poin-poin dijemput setelah kerja nih, setuju ya. Itu yang capek, yang benar-benar encok, yang benar-benar kayak lelah dengan kehidupan ini, tapi langsung semangat kan karena lihat dia. Jadi mau dijemput deh malam ini. Namun kolom komentarnya seringkali justru lebih menarik karena dipenuhi komentar when ya, kapan ya, atau manifesting nih teman berdua. Fenomena ini banyak muncul ketika orang melihat hubungan yang terasa dekat dengan bayangan romantis mereka sendiri. Komentar tersebut pun biasanya bukan hanya ditunjukkan untuk pasangan dalam video. Lalu kenapa orang bisa ikut sebenarnya sedang terjadi ketika ikut menulis komentar seperti itu? Nah, kita bakal bahas nih, bagaimana orang bisa bilang when ya? Nah, teman Pro 2, itu karena kita melihat hubungan yang diam-diam kita inginkan, setuju. Kita pengen seperti mereka, kita pengen romantis, kita pengen dibelikan bunga, dibelikan sebuah sebongkah berlian. Nah, itu terlalu too much ya, teman Pro 2. Nah, komentar when-nya ini bisa muncul karena video tersebut memperlihatkan sebuah hubungan yang sebenarnya kita harapkan. Misalnya, melihat pasangan saling memberi kejutan. Setuju. Apalagi misalnya cowoknya ulang tahun, ceweknya surprise, begitupun sebaliknya. Dan itu bisa membuat seseorang membayangkan ingin diperlakukan dengan cara serupa. Tepat sekali teman berdua. Tapi fenomena when-nya ini jangan bikin kamu sampai haus validasi ya, atau kamu sampai lupa sayang sama diri kamu sendiri, begitu teman berdua. Karena when-nya ini sebenarnya fenomena-fenomena yang tipis-tipis lah. Tapi kalau misalnya kamu jadi bawa perasaan, itu bisa bikin psikis kamu terganggu, teman berdua. Ini kamu harus bisa membayangkan kalau kamu bilang when ya, dan kamu akan terus membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Sebenarnya hidup kamu bahagia, tetapi tidak jadi bahagia kalau misalnya tolak ukurnya ada di orang lain, teman berdua. Sehingga perhatian kita tuh bukan cuma tertuju pada pasangan di layar, tetapi juga pada keinginan pribadi yang ikut muncul setelah melihatnya. Setuju, betul sekali sih. Kayak sebenarnya kita punya standar sendiri loh, mulai dari tipe cowok seperti apa. Cowoknya harus baik, cowoknya harus tinggi, harus wangi. Tiba-tiba lihat cowok di TikTok yang harus kasih bunga, cowok kita tidak kasih bunga. Kita harus ikut nih cowok yang kayak begini, kamu kapan ya kasih aku bunga? Nah, otomatis itu juga akan mengganggu hubungan kalian sendiri, teman Pro 2, tanpa kamu sadari. Karena itu bagian dari secara tidak langsung bukan kode lagi ya, kayak paksaan sih, lebih kayak kamu ingin diperlakukan seperti orang lain, tetapi kamu juga belum tentu bisa memperlakukan pasangan kamu seperti orang lain, teman Pro 2. Makanya when-nya tidak selalu berarti benar-benar ingin mendapatkan hubungan yang persis sama. Jadi hubungan orang-orang tuh tidak boleh mirip. Bukan tidak boleh sih, tapi kayaknya punya kemungkinan tidak begitu. Karena ya menjalin hubungan itu dua orang yang benar-benar setuju dan sepakat. Seperti itu teman-teman. Kita bakal balik lagi setelah lagu yang berikut ini.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari dan kita bakal ke hal berikut ini. Asik. Hal berikut apa sih Salsa? Kita kan tadi bahas Wenia Wenia dan ini menjadi fenomena setiap cewek-cewek kalau misalnya buka sosial media, buka TikTok, buka Instagram, lagi scroll HP, scroll medsos, keluarnya orang yang lagi romantis lihat video couple, kok kita sering komen Wen ya teman Pro 2. Nah, ini mungkin tanpa sadar kita juga membandingkan kehidupan asmara kita sendiri. Setuju sih, karena memang juga pernah mengalami sih teman Pro 2. Melihat pasangan lain terlihat romantis bisa membuat kita tanpa sadar membandingkan kehidupan asmara kita sendiri teman Pro 2. Apalagi kalau yang muncul adalah hal-hal kecil yang sebenarnya juga ingin kita rasakan, seperti dijemput, diberi kejutan, atau sekedar diperlakukan dengan perhatian. Dari situ komentar Wenia bisa menjadi respon spontan. Respon spontan karena kita mulai membayangkan kalau saya kapan dapat yang seperti ini. Ya, kalau misalnya kamu ingin mencari kebahagiaan ya, kamu mungkin bisa cari kebahagiaan kamu sendiri ya. Kamu boleh loh beriming-iming atau berandai-andai untuk bisa ada di posisi itu. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai kalian tuh sampai drop, sampai down, pikirannya tuh kayak terbagi kemana-mana, memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan, nanti akhirnya bisa stres begitu. Boleh sih kamu bilang when ya, atau kapan ya aku begini, tapi ya selesai itu tetap menjalankan atau melanjutkan aktivitas seperti biasa, tetap mengerjakan hal yang kamu harus kerjakan, tetap kamu juga bisa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik bersama orang lain atau orang-orang di sekitar. Jangan sampai perasaan itu tuh bikin semuanya tuh jadi buruk. Kamu menjalani hari kayak aduh bosan nih karena lihat orang terus, tapi kita tidak

mengalami hal yang sama. Kita tidak seperti mereka. Mereka terlihat bahagia, kita kok begini-begini saja. Nanti jadi timbulnya rasa iri hati. No, ya, tidak boleh teman Pro 2. Namun tidak setiap WNIA itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak puas dengan kehidupan sendiri. Setuju. Kadang komentar itu cuma bentuk refleks setelah melihat sesuatu yang dianggap romantis atau relatable. Yang perlu diperhatikan adalah apabila kebiasaan membandingkan mulai membuat hubungan atau kehidupan kita sendiri itu terasa selalu kurang. Betul. Apalagi kamu tuh ujung-ujungnya orang lain, ujung-ujungnya hidup dia lebih baik nih, hidup saya kok begini-begini saja, dia kok bisa bahagia, kenapa saya tidak? Nah, jangan sampai ya teman beradu ya, karena itu juga bisa bikin kamu jadi stres, bisa bikin kamu jadi tidak happy menjalani hidup kamu, dan akhirnya punya beban tersendiri dalam hidup kamu. So, buat teman beradu ya, di malam hari ini mungkin yang bilang when ya, boleh bilang when ya, tapi jangan sampai kamu terbawa atau bisa bikin kamu melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi atau luar kendali kamu deh teman Pradua. Kayak kita ke lagu dulu nih untuk menghibur kamu teman Pradua. So buat kamu juga yang malam hari ini punya cerita yang relate sama topik yang Salsa lagi bahas, boleh kalian join di line telepon kita di 0821476504222.

yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai.

0: Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. Dan kenapa sih kalau orang itu bilang when ya? Dan itu mungkin komentar yang bisa jadi cara kecil untuk ikut merasakan momennya. Yang pastinya bahagia ya Temen Pro 2. Kalau tidak bahagia ya itu balik ke hati dan pribadi masing-masing. Kadang kita menulis when ya bukan karena benar-benar sedang mencari pasangan saat itu juga Temen Pro 2. Komentar tersebut bisa menjadi cara spontan untuk menunjukkan bahwa kita ikut gemas, relate, atau menginginkan pengalaman yang serupa. Apalagi kalau komentar kita kemudian mendapat like atau dibalas orang lain yang punya pikiran yang sama. Setuju, rasanya seperti menemukan teman seperasaan meskipun tidak saling kenal. Nah, ini kayaknya yang biasa terjadi di TikTok deh Temen Pro 2. Semisal nih, kayak ada yang komen when ya, terus kayak bilang, iya ya, kita kapan ya? Atau kayak, kita sama nih, sama-sama pengen bahagia. Atau, kita sama nih, sama-sama pengen dikasih coklat. Kita sama nih, sama-sama dipengen kasih bunga. Ya, semuanya juga merasakan hal yang sama. Apalagi kalau komentarnya tuh sependapat, satu suara, setuju berjamaah. Nah, itu lebih cocok lagi Teman Pro 2. Tetapi komentarnya itu harus yang baik-baik. Jangan kamu komentar terus kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ya Teman Pro 2. Karena juga kita punya beretika yang baik dalam bermedia sosial. Jadi etika tuh bukan cuma soal kamu apply ke kehidupan sehari atau kamu kayak tulis status tetap beretika. No. Tapi ketika kamu bersosial media pun kamu harus tetap beretika Teman Pro 2. Memikirkan pesan yang disampaikan seperti apa, bagaimana perasaan orang ketika membaca hal tersebut, dan juga kamu tidak boleh egois soal hal itu Teman Pro 2. Dan ini juga ditambahkan oleh psikolog Diane yang menjelaskan bahwa Psychology Today bahwa aktivitas di media sosial termasuk memberi like, berkomentar, dan membagikan sesuatu bisa dilakukan terutama untuk mengekspresikan diri dan merasa terhubung secara sosial. Nah, setuju sekali sih Teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang merasa kayak aduh, saya kapan ya, tapi apa sih dia itu, nah itu tidak boleh. Tapi saya kapan ya, semoga dia happy terus ya, saya juga happy nih hidupnya. Begitu, harus ada doa-doa baik Teman Pro 2. Kita ke lagu dulu kali ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 malam hari ini mau request lagu boleh, mau bergabung juga curhatan hal yang sama juga boleh Teman Pro 2. Tinggal komen ya ke line telepon kita di 08214765042.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara cerita penutup hari malam hari ini. Dan maka dari itu ya teman Pro 2, komentar Wen ya bisa saja menjadi bentuk kecil dari ekspresi seorang diri kamu ketika kamu melihat video couple yang romantis, yang dikasih bunga, dikasih coklat, semuanya pokoknya intinya bahagia deh teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang hari ini masih bilang Wen ya, cukup doakan yang baik-baik saja teman Pro 2. Jangan sampai itu bikin kamu jadi sakit hati, kepikiran, terus overthinking ya. Mental health-nya terganggu teman Pro 2. Dan itu tadi edisi kita di cerita penutup hari malam hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang masih bergabung dan stay bareng Salsa ya di malam hari ini. Oke, ini di malam hari ini juga kayaknya lagi sepi-sepi. Kayaknya besok soalnya Senin ya teman Pro 2. Jadi mungkin ada yang sudah tidur, ada yang lagi prepare buat besok, ada yang masih dengerin Pro 2, masih pantau 92,2. Jadi Salsa bakal kasih kamu beberapa playlist di edisi Jazz Music malam hari ini, akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu semuanya, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa dan rekan saya Melki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, Radio Publik Milik Bangsa, Program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 28 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dong naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pertama, dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kau menguap saja terus, menguap, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, saatnya RRI Pro 2 ND memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai, selamat pagi semuanya pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Sudah di sepada nih teman Pro 2. Dan sepada edisi 28 September 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, September 2026, akses pengaduan ke Ombudsman NTT capai 1052. Dilansir dari rri.co.id, akses masyarakat terkait pelayanan publik kepada Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur mencapai 1052 hingga September 2026. Hal tersebut disampaikan Siti Kulsum, Asisten Ombudsman RI pada Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dalam sesi wawancara bersama RRI ND Jumat 25 September 2026. Siti mengatakan jumlah tersebut hampir menyamai total akses yang diterima Ombudsman NTT sepanjang Januari hingga Desember 2025 yang mencapai 1070 akses. Akses masyarakat tersebut terdiri atas laporan masyarakat, konsultasi pelayanan publik, dan surat tembusan. Informasi selanjutnya, 99 personel Polres Manggarai Barat dikerahkan amankan 138 TPS Pilkades serentak. Dilansir dari rri.co.id, Kepolisian Resor Manggarai Barat mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengamanan dilakukan pada 64 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan pilkada serentak tersebut diikuti 181 calon kepala desa. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan tingginya dinamika politik lokal, jumlah pendukung calon, isu di tingkat desa, serta kondisi geografis menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pilkades. Masih di Info Pro 2, kapal wisata karam di Labuan Bajo, 19 penumpang dan ABK selamat. Dilansir dari rri.co.id, kapal wisata semi pinisi KM Yukai berukuran 55 GT tenggelam setelah menabrak gugusan karang dangkal di perairan Tanjung Sture, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 27 September pagi. Sebanyak 19 orang yang berada di atas kapal, terdiri dari 13 wisatawan dan 6 anak buah kapal, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat Ibtu Leonardo Marpaung mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah saat KM Yukai berlayar dari area mooring Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi semuanya teman Pro 2. Good morning, good vibes. Dan selamat datang buat kamu yang pagi ini sudah gabung di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Ya, kita sudah masuk di Kepo Time nih teman Pro 2. Waktunya kita mencari hal-hal baru dan informasi-informasi update ya, pastinya selama beberapa menit ke depan.

sampai pukul 7 pagi ya teman Pro 2. Dan kita akan membahas banyak sekali ya, mulai dari berita yang muncul di timeline, fenomena unik, fakta menarik, sampai hal-hal sederhana yang ternyata punya cerita seru di baliknya. Ya gimana ya teman Pro 2, karena jadi anak muda zaman sekarang itu bukan cuma soal scroll, like, dan share, tapi juga soal tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang lagi siap-siap ke sekolah, berangkat kuliah mungkin, atau menuju tempat kerja, atau yang lagi bantu orang tua di rumah, atau mungkin masih menikmati udara pagi sambil sarapan, stay with me ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena beberapa menit ke depan kita bakal kepo bareng. Dan tentu saja kalau ada topik yang menurut kamu menarik, bikin penasaran, atau bahkan bikin kamu bilang, "Hah, seriusan?" Nah, itu justru yang bakal kita obroli di sini teman Pro 2. So, siapkan kopi, teh, sarapan, atau apapun yang menemani pagi kamu. Naikkan volumenya sedikit ya teman Pro 2, karena Kepo Time dimulai dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 informasi serunya ya bersama Ayah di Kepo Time pagi ini.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Teman terbaik.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

BGG yang teman Pro 2 masih bersama Ayah di Kepo Time. Setelah tadi kita mendengarkan lagu Penuh dari Nadif Basalamma. Sebenarnya pagi-pagi belum penuh ya Kak Nadif. Kita masih kosong dan benar-benar menyiapkan segala macam insight-insight baru yang masuk. Dan semoga jangan cepat penuh ya. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita tampung ya teman Pro 2. Tapi it's okay karena ini cuma lagu ya penuh. Oke, kita balik ke topik pembahasan kita di Kepo Time. Topik apa? Kita belum ada pembahasan apa-apa tadi ya teman Pro 2. Tapi tenang, jangan khawatir. Ayah punya satu informasi nih yang pagi-pagi membuat kamu-kamu nih senyum-senyum, atau buat kamu para jomblo nih berpikir keras ya. Kapan giliran saya? Emang informasi apa itu? Ini dia, datang dari Jeremy Pauline yang melamar sang kekasih di depan Gunung Fuji. Kemarin teman Pro 2 tanggal 27 September 2026 kabar gembira datang dari Jeremy Pauline ya, yang melamar sang kekasih di depan Gunung Fuji. Teman Pro 2, selamat kepada Jeremy dan calon pengantinnya yang cantik. Semoga kalian berdua mendapatkan cinta, kebahagiaan dan seumur hidup yang penuh dengan momen tak terlupakan ya teman Pro 2. Selamat untuk bab baru yang indah. Dan untuk selamanya kamu berdua harus bersama. Kita doakan lancar-lancar ya acaranya teman Pro 2, Jeremy Pauline dan calon pengantinnya sampai ke jenjang pernikahan teman Pro 2. Keren banget akhirnya ya Jeremy Pauline ya, sang genius matematik, dimana semuanya tentang matematik. Ya kalau kita bicara tentang matematika, pasti beberapa dari kamu anak-anak Gen Z mungkin atau anak-anak Gen Alpha pasti tidak terlalu suka dengan matematika, karena matematika itu tergolong mata pelajaran yang rendah peminat ya teman Pro 2. Kenapa itu? Apakah kamu sedang malas berhitung? Tapi it's okay ya teman Pro 2, apapun itu keren banget Jeremy Pauline. Semoga ya, kita doakan bersama teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena masih ada informasi-informasi lain yang akan Ayah sampaikan buat kamu semuanya. Pastinya bisa sedikitnya menghapus, bukan menghapus sih, tapi lebih ke menjawab kepo kamu di pagi hari gitu ya teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih di Kepo Time teman Pro 2, masih bersama Ayah menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan ini informasi terakhir yang bisa saya sampaikan di Kepo Time teman Pro 2, dan ini datang dari Uregas Banuteja yang menggarap film adaptasi buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Wow, keren ya teman Pro 2. Jadi sutradara Uregas Banuteja ini mengumumkan film panjang terbarunya yang berjudul Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Wow. Dan film ini diadaptasi dari buku karya psikiater Dr. Andreas Kurniawan teman Pro 2. Jadi ceritanya itu mengangkat kisah Dr. Andremon dan juga Little Sora dalam menghadapi kehilangan. Jadi syuting dijadwalkan mulai awal 2027 nanti teman Pro 2, dan filmnya ditargetkan tayang di tahun yang sama. Wow, jadi film ini tuh diproduksi Rekata Studio, dan sebelumnya Uregas ini menyutradarai Penyalin Cahaya, kemudian ada film Budi Pekerti dan Para Perasuk teman Pro 2. Kalau film Budi Pekerti Ayo udah nonton ya, keren banget teman Pro 2. Tapi kalau Para Perasuk belum, nanti ya next kita akan coba menonton film Para Perasuk yang disutradarai Uregas Banuteja ini teman Pro 2. Ini tidak sabar ya menunggu film Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Wow, ini plot twist banget ya. Cuma buat kamu yang penasaran mungkin bisa membaca bukunya dulu biar bisa spill-spill dikit ya, itu akan seperti apa gambaran filmnya nanti teman Pro 2. Dan bukunya itu ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan sendiri teman Pro 2, bisa cari-cari dan searching-searching ya. Oke, teman Pro 2, ini informasi terakhir di Kepo Time, dan sesaat lagi tepat di pukul 7 akan ada FYP Flourish Your Playlist, program spesial buat kamu request-request lagu favorit kamu di pagi hari. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, stay tune terus bersama Ayah di Spada.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, again teman berdua masih bersama Ayah dan sudah masuk di FYP nih, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mendengarkan Ayah nih sekarang, boleh langsung request lagu favorit kamu di 082147650422. Sekali lagi ya teman berdua, di 082147650422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal kamu, kemudian judul lagu yang mau kamu dengarkan di pagi hari ini, dan penyanyinya siapa ya teman berdua. Jangan lupa juga penyanyinya. Ditambah kalau kamu mau memberikan quote di pagi hari ini, atau kata-kata motivasi mungkin, atau kirim-kirim salam, boleh banget ya teman Pro 2. Jadi buruan sampai pukul 8, waktu kita tidak panjang ya, hanya sejam aja teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan ya. Dan sambil menunggu lagu requestan dari kamu, Ayah juga sudah menyiapkan list-list di pagi hari yang pastinya semoga bisa membangkitkan semangat kamu ya teman Pro 2. Dibuka dari lagunya BTS. Mana nih suaranya ARMY? Jadi kita akan dengarkan lagu BTS yang berjudul Run BTS teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Masih di FYP teman Pro 2 Flores Your Playlist. Dan Ayo masih menunggu lagu requestan dari kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Waktu kita tidak lama ya, kurang lebih 40 menit lagi nih teman Pro 2. Kita harus berganti ke Pro 2 Spot. Jadi sebelum lewat pukul 8 teman Pro 2 harus request lagu favorit teman Pro 2. Kenapa ya? Karena Ayo pengen tahu nih pagi-pagi ini mood kamu itu seperti apa. Biasanya ya lagu itu mewakili mood seseorang teman Pro 2. Jadi jika kamu ingin lagu-lagu yang upbeat, berarti mood kamu itu lagi baik ya di pagi hari ini, lagi ingin membangkitkan semangat begitu. Tapi kalau misalnya ke medium low, ya it's okay juga teman Pro 2, tetap akan kita putarkan. Jadi buat teman Pro 2 yang selalu bergabung dan request lagu, biasanya tuh ada Kakak Lara Purnamasari, kemudian ada Bang Irudin Bungawani, kemudian ada Bung Yeri, Oma Sheryl, dan teman-teman Pro 2 lainnya yang sering request lagu ya. Ditunggu requestannya teman Pro 2 yang biasa request, di mana nih kenapa belum join? Ayo tunggu ya teman Pro 2. Dan sambil menunggu kita ke lagu dulu nih. Ada Nuna yang berjudul Hung. Ini dia.

0: Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan suruh sini duduk sini, sini duduk duduk.
1: Eh, enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: di sini. Kan gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik, again, teman Pro 2 masih bersama Ayah di FYP Flourish Your Playlist. Dan sudah ada yang bergabung nih, pendengar setia Pro 2. Ada Bang Irul dari Bongawani. Bang Irul mau request lagunya, ada band yang berjudul Surga Cinta. Wow, seperti biasa nih teman Pro 2, Bang Irul juga titip salam buat anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Sweet banget ya teman Pro 2. Seperti biasa Bang Irul selalu sweet. Dan terima kasih banyak ya Bang Irul sudah bergabung di FYP Flourish Your Playlist. Ya ampun, disemangati juga loh teman Pro 2 nih. Buat kakak Ayah yang lagi bertugas, salam semangat aja katanya. Wih, saya semangat nih dari pagi jam 5 tadi ya. Oke deh, kita langsung saja dengarkan lagu requestnya Bang Irul ya teman Pro 2. Dari ada band Surga Cinta. Ini dia, selamat mendengarkan.

Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Astaga Bercanda dari Akbar Clay ya teman Pro 2. Dan karena kita sudah di penghujung FYP Flourish Your Playlist, kita harus mengakhiri FYP edisi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum sempat request tadi, it's okay ya, yeah, don't worry. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Loh, kenapa dari jam 11 sampai jam 12? Biasanya kan Pro 2 Hitlist ada dari jam 10. Iya teman Pro 2. Ini juga mau saya sekaligus informasikan buat kamu semuanya, karena nanti di jam 10 sampai jam 11 akan ada eksklusif talk ya teman Pro 2 bersama My Movie Team. Jadi itu akan dipandu oleh John Sugi ya teman Pro 2. Jadi selama 1 jam live YouTube RRI ND dan juga RRI Digital. Jadi buat teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan obrolan serunya. Tapi sebelum itu, nanti juga di obras obrolan sepadan kita punya narasumber kece nih di pagi hari ini. Seperti biasa di hari Senin pagi kita akan membahas tentang kita Indonesia. Itu kemana ya nadanya? Pokoknya di tepat di pukul 9.30 ya teman Pro 2 sampai pukul 9.50 ya kurang lebih, karena nanti jam 10 akan disambung lagi. Jadi buat kamu semuanya sepertinya di pagi hari ini full narasumber kece yang akan menemani kamu. Dan buat kamu yang penasaran juga bisa join seperti biasa, bisa melalui line WhatsApp kita, bisa melalui chat atau komentar di live YouTube kita atau komentar di RRI Digital kita. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke Pro 2 Spot. Pada pukul 8 sampai pukul 9 pagi akan ada informasi menarik yang pastinya menambah pengetahuan kamu.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.